kora seni kopda birdve makasa lo makina e wala khabar akhir ibrae altmaş marahatia davaya dibejne dirbu barakale dana bishru bala bave brade chablak wali ke mala ali hasina tmur